0: vapotani vandika vo Rádio Moçambique mundo msofala takuma xikumbino ximwe xa xirongwa xaibuya ngosaka xa malimwa xirongwa xa zinyama siunani xanasihwa pamwe no kulongotwa ndine mwenjeiri fernando tiao pandeko maxwi kana mikrofoni xikenoni tinoti sanine zvakanaka saino Rádio Moçambique
1: mukuvo wo valimi Chirongwa chinotulujira malimiro matswa kunyengedzera kwaje kuti mukotole mbeu yakawanda.

0: Jacqueline Soxara Sure, Orvina Sofia Bungajana Delfina. Delfina no bona?
1: Ini no bona shone.
0: Viki rango ufamba kudini.
1: Viki rango ufamba ushone.
0: Ndi wapi mtambo wa unoita pakati po viki rango?
1: Ini ndo kwanisa kujija, kutamba, kuita majitepese, bata basa upamuzi, nushumwenye vizinji.
0: Ndi jona Delfina, nyamasi unujia tulukupunya ngondava hene?
1: Andi vizivi.
0: Ngeni au vizivi Delfina?
1: Ngokuti oo, awatu wanduvunja.
0: Nyamasi tulukupunya ngondava yo udai pabungani. Iwo unujiziva Delfina?
1: Unujiziva padoko pashu.
0: Tongo ni menengere ipadoko.
1: Kunanga ngaudai, avizisi yana kunanga goglini kuita pabungano pesi. E, ingatinga pinda kunyumbe vijijo. Tunodika batu mafaga, tunokwecha papakadeti chifeja, watolishu. Tunodika na kutwega chwega panyumbe vijijo. Tunodika na kutwega paulanjuedu. Tichikwanisa kutwega pala patinovata, kana mshitaka. Atidika nkwangana kutoba mapakoti ayo maburasha. Chino kufeja, mnusho juhua fina.
0: Ndisho nadi Delfina amazu wako kushoni maningi, wakwanisa kusia. Delfina kunavaya vashika kwanisi kuita kana udai obungano. Ndi wapi mazo unusia?
1: Unusia tunudika kuta udai na bungano shoni maningi. Atudika nga paka fipa kukutu nipeke jantenta.
0: Ndi jona, kunavaya wakwanisa kupinda kuhwendo vashika tuva huiriri. Ndi wapi mazo unusia?
1: Unudika na kuhwila kuhwendo, shijiji shatanga, tunudika na kena kanyumbe shijiji, atudika ni kukova.
0: Ndi jona mazo kushoni wakwanisa kusia Delfina ndakwanisa kujija maningi no mazo wako. Wajino tambisa yukama?
1: Ndino tambisa wa mwangu, sinaga nisa English, natambisa wa mwangu, sinaga ndi Jose Fernando, natambisa chikuru wangu, sinaga ndi English, Zakaria, natambisa majimbi wangu, Gloria na Arminda.
0: Ndiyo na di Delfina kwa nito siya mpangu ushoni, kwa hiyo ngatena pulikira chimumbu, tunovira yu samu sambu wari.

zvakaita gonjo nombaka pano njiko imweni mvura yaina maningi payaina maningi gonjo ranga muparo mwari gonjo raitwa njara zvaizvena njara gonjo iyona ngashiki apa noita kudini apa kabuda kunja kakona mvura ikuna maningi kautora sakani kabudira pamusoro kakomesa famba famba famba gonjo riya kaguma panyumba pamweni kakuima gonjo iya kakugara gonjo kakugara zvagare napo ndopo mvura nekujama gonjo iya kakukwira panyeziri padenga iyo nyumba iya kakukwira napanyeziri padenga kakungwina mukatimo zvangwinina mukatimo kakanda huku huku iya yaikotwa ena waide kuti ajuke atore huku iya kakukandana nombaka zvakandena nombaka mbaka iya kakunanga shamwari hautori huku iya gonjo rakafunja mbaka ndatanga kuguma pano ndini mbaka uya kakunanga shii ini ndini muno opa muzi kakunanga huku iya utori kakomesa kikirijana kikirijana kikirijana kakutanga kutakana gonjo kakufunja mbaka yamwari angu wee zvaki vewe kuda huku iyi ini ndikuda huku iyi ngatigurirane kakugurirana huku iya kakugurirana huku iya kakuenda kusara mutezo umwe viya kakunanga gonjo mutezo uyu ndipekejee nini mbaka kaita utori ngatigurirane mbaka kakunanga inini handidigurirane nomutezo uyu ndahuku iyi nchangu vari togurirana tese mutezo uyu nada azviiti kakukikirijana kikirijana kikirijana mbaka iya kakuna ndanija hama jake hama jangu wee ndibeseniwo pano hama jake kakuviya kakubesana paya kakubesana paya vakatakana kakugurirana shamwari azidzoka razvo shamwari noshamwari chingano ichi chinonanga kudai kuti tinodikana kupfekedzana zviro kutingotama kupfekedzana zviro hatigari noshamwari basi zina rangu ndini Rosa Francisca Ndonja Mundoto bye bye.

0: Chingando chakwanisa kusara sura walhina Sofia isiampango wako pejisira.
1: Nindi nosia mazo, tinodikana kuita udai pabungano. Tinodikana kuchaira, tinodikana kulimirira makwanja. Tinodikana kusia mushtaka mwedu mwakachena. Tinodikana kusia kumbuto chiyara yakachena. Tinodikana kusia kumbuto sujijo wakachena. Tinodikana kusia mbuto jese jakachena. Awa ndiona mazo wangu ingana nini?
2: Menga naituzu shamar jenja chirove jese Johan Gabriel Johan.
1: Na inini Sofia Afonso Shiku Salvador.
2: Alpa mchino mpepo nize falusha raushi.
1: Panonyora chirongwa chedu ni Manu Santos Golonga.
2: Bye bye, tinoonana pa chirongwa chimweni.

0: Nivyona wapukile vya surajinsa mbiki takwanisa kukukila mumbu ushipiri njiku yunumasi pashimbo china zina na yoi kamari.
1: Setu itusu tukubuya ngundava yu shtendee kwa shivana wadoku tukwanisa wakubuya ngundava yu kuchengeta kuna mwana mdoku. Kwanisa wakundivunche yu nga mujaha majibabaku vai kuchengeta kudine kana wewe nguwaya ya wanga mwana mdoku. Kwanisa wakutivunja kana vaya wana wadoku kwa kwanisa wakukila chilongo wa chivajaha vazivewe.
0: Na zefa mimi nakonyesha sekseka mdoku ndaba basi akali kugara mwana mdoku ndikuda chikumija vesi kupirikia shingo hichi kumtundo kama nyavu nanga kama wangu na mai wangu lija sanduku kwa mno kama wangu na zina Feliciano Alberto mimi ndenga mwana mdoku zefa ndakonyesha ku kusambijwa ndakonyesha kusimijwa nguvu ndakonyesha kupua saja kupirikeja kunanga kumbutu yofijijo ndakonyesha kumbira nanga kumbira mai ndaipua ndawe ni ndenga mwana mdoku wari ndakula kwanisa kuita jiro ndeka.
1: Seju wari kwanisa kuvigihwa mwirajwa
0: ndizona zefa wari apachina chiro ndawa takula kubikana
1: make seju panguwa iya ya vaenda kubazari vaipenga chidosi vusira kuna seju shuzinji shaiti
0: wa jiro jwa chinja zefa chinja ndawa takula tundikana kubisao nunga pamuzi kubisa kuenda mbutu yuhijijo kuenda kushiara isho ngundava wati ja vajaha
1: ndijona kana kuna majibaba kuna vaya majimbia kuna vayo kama vakonisa kufikira chinangwa ichi tikubuya di ngundava yukuchengeta kuna vana vadoko imumwe wakonisa nivo kurangarira mwishapi shamaitaya kana shamaitihwa kare kuia dangamesi huwa umurajwa maenda kunyumbe shijijo kare kuia taipa jihwa wale tupaji atega
0: kutu takonisa kuprekejo na ngambuti shijijo
1: japira
0: japira zefa
1: nijonade mdono wangu shese jira shino kwanisa kuchija ituso tili kukuwela tukwanisa kujija jia jate jijisaya kana jate itihwa na majibaba edu wale taenda kubazari tinaziva kuti kunyumba ini kuna vantu ndina chisinku ndino tengawa kana chidosi ninga guma wakanyi nikwanisa kuashi wanacho ndina gonda kuti majibaba uwa vachaitavo zvindozvo kutenga kuna chiro vachikwanisa kupekeja mwana mdoko kuita mabuneko kutenga kana kuna zviya zvimbene zvidoko kuti vana vadoko vakwanise kutamba maumbwe vakwanise kubika manjembwe unoziva nguva ino nguva yomupunga unovhu mupunga womumatora
0: ndikumbira wari unanga ukama wazefa ndikumbira mandiri ndava mupunga wabuda nakizefa mukutia chinongo ichi kwenye mandi ndikumbira mandiri pomwe nomikati ndazo na zefa mumakwanisa kubika kushoni izvi ndakwanisa kunanga apa
1: anobika mukati ndimake ana iwonoiziva kare
0: ini ndananga mai wako zefa ndinanga make ana siya make ana nochangira no koa apo ndikuda mikati na mai wako
1: vakutavira vega
0: Zefa la makoro wapukire nijona tukwanisa kutamba mundo mchidio biradi Mosambiki Zefa jesu jwa kwanisa kunanga yowe ndivyo jmeni jukuitika unanga mchidio di Mosambiki itusu kuita rajaha taka gara wana wadoku nudikanawa kubesa unanga pamuzi jesu takwanisa kuiti wawo itusu kari wadikanawa kuita kuna hamajedu jina makoro unanga wana wadoku nudikanawa kwa abesa atidikani kwa nyenya ngundava ndosho na wenche ukishoni
1: wabuya ngundava kunyenya kuna Vese vakwanisa kupirikira chinangwa chedu panjiku nyamasi itusu ngabuya ngundava shitendewa zvina mwana mdoko kana kurere meja shitendewa zviya zvina mwana mdoko atipe kubuya kuti tinodikana kunyenya vaya vana chirema kuna vamweni vanokwanisa kunyenya vaya vana chirema avakwanisi kurere meja shitendewa zvina mwana mdoko uya anokanika nochirema nokudeya ini ndinoda kusiya mpango kuti wiro ndoa asipe ushoni uya ana chirema uya shikana chirema shitendewa ndizvona zvondo nokudeya zviya zvamunoitira kuna mwana mudoko achina chirema nouya mwana mudoko ana chirema azvidikani kusiyana zvinodikana kugara zvona zvondozvo mungatengera dosi kuna uya mwana mudoko achina chirema uya ana chirema munodikana kumutengera dosi asipi kuguma pamuzi Maria ane dosi Joao ane switi kana u atengehwa nguvo u azikutengehwa nguvo zvindori zvinosiya kana u anokwanisa kuchengetwa nerudo u achengetwe nerudo zvindozvo zvinosiya mwana mudoko uya anachirema wakachamwa mwana mudoko uya anachirema anabundu pamwoyo pake majibaba muchadoita zvindozvo chengetani vana vadoko vese uya anachirema uya chikana zvona zvindozvo ngokuti tese tusu tinazvo zvindewa zvona zvindozvo
0: tidikane kusiya mwana u mwana huyu anashirema adikani tenga hivi ndiratenga pa mwana mwene hivi zvakashata nanga muchibaba pomune vese vapikira radio Mosambiki njikuno masi ndikudacha mujao nanga teguru vanooneka kumtundu kamnyava ndo vanitekenya nanga motokaro nanga shapa seyo kamnyava pomune vese vapikira radio Mosambiki njikuno masi pomwe na kobradora motorista madikana famba padoko padoko ndava motokaro muna vanhu madikana kuguma kushoni ndava kugogoma nawe kuguma
1: kugogoma asipi kuguma adishamwari angu ndinoda kucheudza kuna vapikiri kuti ndingabhuya ngundavayo zvitendero zvavana vadoko itusu tinomenenga zvitendero zvizhinji nenga kujija kuha kuenda kunyumba yehomwe nezvimweni zvitendero zvakawanda zvina mwana mudoko nokudeya uya mwana mudoko anachirema anacho zvitendero chokuenda kunyumba zvizhinji kuna vaya majibaba vangawa bara mwana anachirema ivona vamutore kuenda naena kunyumba yo zvidzidzo uya anofamba nokadera yeroda uya achikavoni uya achikazi kana uya mbeveve avaendi naena munyumba muzvidzidzo munokandika vaya vadzidzisi vanoziva kubata nevaya vana vadoko vanachirema wari kuna nyumba yezvidzidzo dzinodzidzisa vaya vana vadoko vasikazi basi kuna nyumba yezvidzidzo dzinodzidzisa vana vadoko vaya vanozwa uya anofamba nokadera yo roda anoendavo nyumba yezvidzidzo zvendozvo ngokuti iyena anozwa kwake basi kutama kufamba kana angawanika muntu wekumuperekedza anoperekedzwa iyena anoguma kushoni kunyumba yezvidzidzo nokudeya zvindozvo zvinoda kucheudza kuna vapikiri kuti mwana mudoko wese anachirema shikana ndikana kuenda kunyumba zvidzidzo akwanise kujija akwanise kuziva mungaenda naena kuyumba zvidzidzo kana tukapakandika mbiya vasikakwanisi kuvona zvakanyohwa uya mwana mudoko anachirema anovhija kumenenga kana anovhija kuona zvakanyohwa anoona kuti mbiya apa pakatahwa kana mapuwa reseta kunyumba yehomwe mungamutatija iyena anokwanisa kuvona kinini apa pakatahwa kinini iyi apa kinini iyi munodikana kumwa chimwanane chisikati nechideko mwana mudoko anongawo chidzidzisa kana uchikwanisa kupekedza riya soko rakanyohwa kuna uya mbiya vasikakwanisi kuona zvakanyohwa
0: nezvanapikira remusambiki tikukwanisa kunanga ndava yo inclusion mwana anashirema anashirema adikana kufamba vese
1: ndizvonadiwe zvichinanga tenda kupikira mumbo wedu kupedzisira tihwirira tichisiya mupango jadi jokupedzisira rekera noshoni.

0: Manungwaji Junior, changanyi ulikuchangaza.
1: Mzabudwani chakomela kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi, simano nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sidakomera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikulu pikulu pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu ni ninchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika Juniori. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomerwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyo mwenye mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

de Moçambique e da Comero Canem e Pansicolero, um punho da pata na Marcelino Viola, Zenanga de Joaquim Sombi Manguana e Chenango Seco Tina Bura Ponto, Kuzaka Pata na Imwe, Nakute Masquano Hanate, Pipapoicha Mabasatum, Munumura de Moçambique, Pedriza na província ya Tete, Sofala, Zambésia, Manica, Lira na Pitambo, Nakute. Anatiabwetera kuti papoicha haitiwe mapika. Sibuziwa kuti pansiko lero anyakuva anati auneke mapika. Mapika kuti anzatu uvashku agosto kubulikira kushimoyo penu manika. Ndiye anafuna kuti mwazira mpangwa zonsene pansiko ya lero. Tukupira kuti muna timukalembo na radio Musambiki pansiko ya lero. Tuwera kuti move mabasato ansiko ya lero. Lero kubulikira panzizi ufemba kumasiku vintu morashi. Anatie agwe anyakuva radio Musambiki ndi Fransa na Senegal. Senegal na França, na Temenye lero. Apo, ini ndapangana kale, tina savana, nsiko, sinamazina. Anabwira ni marongera chiputigisi timispano.